Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu. Halo Sobat Bahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris.

0: aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Distro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Part Distro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Part Distro, belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Plus B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Ojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklek panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
7: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Tak bersih dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru. Dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput

0: atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, seorang pria berinisial MT yang ditangkap oleh polisi setelah diduga mencoba memperkosa dan juga menganiaya perempuan berusia 20 tahun di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim. Korban sebelumnya dijanjikan pekerjaan oleh tersangka Sobat Bahana yang dikenalkan melalui aplikasi sosial media. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menin kamu ya dari jam 8 sampai nanti jam 10 pastinya dengan tips-tips yang menarik nih untuk para orang tua dan juga anak-anak. Nah gak cuma itu aja, Cindy juga bakalan kasih nih cerita-cerita yang pastinya inspiratif dan juga edukatif. So untuk itu ya, semuanya di pagi hari ini sambil menemani aktivitas libur kamu nih, bisa banget bergabung barengan sama Cindy di 085634545445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana, semuanya di pagi hari ini kita akan ngebahas nih tentang bagaimana sih cara membuat yang namanya family media plan biar anak itu tidak kecanduan sama gadget. Nah, tips yang pertama ya Sobat Bahana, Sobat Bahana bisa nih mengaktifkan gitu ya anak-anaknya dalam berinteraksi di dunia maya, dapat langsung mempengaruhi mereka di dunia nyata gitu ya. Maksudnya tuh bagaimana sih kita bisa menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan antara gadget sama dunia nyatanya. Jadi kalau misal nih ada di 24 jam di 24 jam dalam satu hari gitu ya, kita istirahat even 8-9 jam kita tidur gitu ya. Nah, sisanya itu ya bagaimana kita membalancekan nih, mana dunia gadget, mana dunia nyatanya, mana dia harus bermain dan lain sebagainya. Nah, kita harus membuat media plannya itu sendiri gitu ya Sobat Bahana. Dan nanti sini bakalan kasih tips-tips kembali, jadi barengan sama sini terus di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Sekarang coba Susan tebak, gajah itu apanya yang besar?
1: Batangnya.
0: Salah.
1: Topok Arya ini ya batangnya, saya lihat enggak?
0: Ada lagi yang lebih besar.
1: Apanya?
0: Kandangnya yang besar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

0: Dia jadi ketua kelas sih.
1: Shh, Karya, aku tuh sebetulnya tuh gak ada teman-teman satu kelas. Makanya aku kepilih.
0: Hah?
1: Loh, itu gak salah makanya. Terus, kalau misalnya satu sekolahan itu tak terlatih, wah, aku pasti jadi kepala sekolah.
0: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
1: Oh iya ya, 9 tahun lama ya, Karya ya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

pekerjaan digital yang sehat. Nah, yang selanjutnya adalah tentukan jadwal penggunaan gadget. Sebetulnya bisa nih buat waktu khusus untuk anak-anak bermain, kemudian belajar, dan hiburan. Hindari penggunaan gadget tanpa batas sepanjang hari. Nah, screening time ya kalau bisa, kalau kita golongkan gitu ya. Nah, tips berikutnya adalah buat zona bebas gadget. Misalnya nih, saat makan bersama, kemudian sebelum tidur, atau ketika keluarga sedang berbincang. Orang tua juga perlu mengikuti aturan ini. Jadi kalau misal nih, kita membuat aturan ataupun screening time untuk anak, ya kita harus juga melakukan. Jangan sampai anak tidak memakai gadget, tapi kita pakai gadget nih ketika kita ngobrol sama anak-anak kita. So, kita harus menjadi contoh untuk anak-anak kita mengenai penggunaan gadget gitu ya. So, pastinya Sobat Bana di pagi hari ini yang pengen bergabung bisa banget di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Bana jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di ajang Bahana Dunia Anak.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Masih barengan sama Cindy Sobat Bahana, kita ngebahas nih cara bikin family media plan agar anak itu tidak kecanduan sama gadget. Nah, tips berikutnya adalah pilih konten sesuai anak-anak. Nah, ini nih yang masih menjadi filterisasi, ya cilah filterisasi, masih menjadi problematik juga nih untuk para orang tua ketika anak-anak memegang gadget gitu ya. Jangan hanya menghitung berapa lama anak bermain gadget, tapi kita juga harus memperhatikan nih apa yang ditonton, apa yang dimainkan, dan juga apa yang diakses. Apalagi kalau sekarang tinggal klik-klik-klik, sampai apa namanya salah klik dan bisa sampai mengeklik sesuatu yang tidak diinginkan. So, pasti kita juga benar-benar ketika anak-anak bermain handphone, kita juga harus ada di sampingnya gitu ya, harus memastikan nih apa nih yang lagi dia tonton, apa yang lagi dia akses gitu ya. So, pastinya di pagi hari ini selain memberikan tips untuk Sobat Buana, bisa menyapa kita ya pastinya di 085 63 45 45 45. Dan Sobat Buana, pastinya waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Ada 21 menit lagi, jadi tetap stay tune aja di ajang Bahana Dunia Anak.

teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

0: subscribe for new updates every week. It's free!
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae.
2: Kan Ngawi, toko usaha lancar tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren Ngawi. Toko sumber rejeki Pak Salam. Ketintang

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, larang sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesate sok
0: terus. Sak ronde lho iki.
1: Bah, apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning mburimu.
1: Oh, ning mburiku. Iya. Ya. Sik, wis siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo, Mas.

Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain karena suasananya adem dan

estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah, itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau

0: kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.

gitu ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya nggak terasa monoton terus sobat.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

saja yang ramalan mimpi. Kamu berdua hanya bisa terbang dan bermain-main di awan. Benar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti.

0: ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Pasang Bors. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Sok Limpongi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Sok Limpongi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: bos. Bos, sini bos.
1: Ini, oh sumpah.
0: Sini bos, sini bos. Lurus bos.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana, jumpa lagi dengan saya.

0: bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat
3: repot ing ngarep seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Mas Pol, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Asyap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
3: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik.
5: Soko Rizki Tani, Pengkok Padangan Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi hi, it's Yoriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Plus

0: manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak, tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah

0: permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget.

0: Banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milko itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milko baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milko susu Belgia ku.
4: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang special.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh bu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Reta Antika Sera Safari Record.

0: Kau siap? Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak

0: Winscare.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: itu aku ada. Terima kasih Mas
1: Indra. Desir musik.
2: Unshare langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api. Ada yang terjebak. Ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani.
5: Pak, karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
4: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
3: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwe ajeb to bune?
4: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
7: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
8: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
9: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
10: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget.
4: Eksis, milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake? Auto makin seru!
5: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend habis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat

0: langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api. Ada yang terjebak. Ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah. Para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy ya di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Minggu nih Sobat Bahana, 20 September, yang pengen bergabung barengan sama Cindy bisa banget di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebutannya juga bisa bergabung ya melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Tatan Balenjani.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: mantap. Akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya.
1: Indonesia. 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: て、
1: duh panas po, pengen minum es kekinian.

0: kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama ya. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini gitu ya, yang pengen bergabung, pengen ngobrol barengan sama Cindy bisa banget ya di 085634545445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung ya melalui visual kita lewat aplikasi Spes Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio.

kecil yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar XSpace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi XSpace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Spotwana. Namanya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya kan?
1: Dari Bahana,
0: melalui
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana di malam hari ini yang pengen bergabung, yang pengen ngobrol barengan sama Cindy juga bisa banget di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 38 menit lagi, jadi tetap stay tune aja di ajang ngopi santai.

0: Itu aku ada, terima kasih Mas Indra.
1: Jangan musik.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Windscare.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain.

Tapi ini bukan ngeledek Kak Yoga gitu ya. Ini kesalahan dari Cindy sendiri gitu ya. Oke, next. Cindy pengen menyapa lagi nih. Ada Kak Fian. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. So, di malam hari ini waktu kita masih ada 14 menit lagi. Jadi barengan sama Cindy terus ya. Diajak ngopi santai.

0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah gimana, enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus rasa

0: NPK tablet sing telung jenis yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
0: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to kelapa, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6
2: sasi. Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko

0: break.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul
4: yang lain, karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih.
5: Maka milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice,

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa

traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Oke? Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious.

Sobat Bana, coba kita bayangkan, nya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya. Dan hewan dangan api yang membesar di tengah hutan. Dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan tan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru. Dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama.

0: itu kita perlu melihat karhutlah bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang, karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar. Ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika...
1: Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo sahabat bahan tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gym sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerepora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh nangi ngasih.
1: Kelas C tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu
2: jomblo ro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono Guaran Gabusan Jati Bloro. Toko Mandiri Tani Pilang Randu Blatung Bloro.
3: Toko Ude Muncul Jalan Raya.

0: Ini gabar.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatio dateng.
2: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
3: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
4: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
5: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
6: Fit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener, semua orang Salfok tahu.
1: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Sok Lin Po Ngi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Sok Lin Po Ngi Tropical Summer. Beli...

Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu.

0: terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: Fresh, rasanya segar, ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
3: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk melon, gratisnya milk mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya
2: rasanya. Dari Wings Food
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
0: Kelas A tahan 8 sampai 9.
2: Tambak Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabat Paron Ngawi. Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu.
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge.

0: Di Ngawi, toko Konco Tani, wingking kantor desa Sambirejo Mantingan Ngawi, toko usaha lancar tani, ring road Plosorjo Kandangan Ngawi, toko Abi Tani Kedung Prawan, Gendingan Widodaren Ngawi, toko sumber rejeki Pak Salam, Ketintang Bakur Sawahan Madiun. Uki Sumat.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Apa? Aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api. Ada yang terjebak. Ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah. Para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
8: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
9: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
10: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro,
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro. Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro. Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe
0: banget aromanya.
3: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, jadi piala lanjutan dari sekolah. Kok gak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Kayaknya banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka itu sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku karena lebat, aku bisa ngalahin sekolah.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggala Ron Ngawi. Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadio dateng tuh.
4: Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Dahana.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam, lagi sering

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ada satu doa pendek yang diajarkan Allah melalui Al-Quran kepada kita semua. Doa pendek ini merefleksikan tujuan hidup kita sebagai seorang muslim, sehingga seringkali orang menyebut doa ini sebagai doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di akhirat nanti, dan selamatkan kami dari azab neraka. Dunia dan seluruh isinya sesungguhnya merupakan tujuan hidup jangka pendek dari setiap pribadi muslim. Tujuan jangka pendek yang mengantarkan kita untuk meraih tujuan jangka panjang, yaitu akhirat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kedua tujuan ini, Islam mengajarkan nilai keseimbangan. Bekerjalah buat duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tetapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Nilai keseimbangan ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana si kaya harus membantu yang miskin? Bagaimana si miskin berusaha dan hidup tidak menjadi beban bagi yang lain? Kelihatan nilai keseimbangan itu. Bagaimana si tua menyayangi yang muda? Bagaimana yang muda menghormati yang tua? Bagaimana tuan rumah menghormati tamu? Bagaimana tamu menjadi orang yang tahu diri? Ini semua merefleksikan adanya

0: melihat nilai keseimbangan. Jadi seakan, Bung, ini dunia. Ambil apa yang perlu. Nikmati apa yang boleh. Kalau bisa jangan gagal kau di dunia ini. Tapi kalaupun kau gagal di dunia, kau kan masih punya akhirat. Inilah sumber optimisme kehidupan seorang muslim. Dia tidak boleh gagal kalau bisa di dunia ini. Tapi kalaupun gagal, kau masih punya akhirat. Karena kau punya akhirat, caramu mencapai dunia ini diwarnai oleh keyakinan terhadap adanya akhirat nanti. Ini yang menyebabkan seorang muslim berbeda dengan yang lain, dan dia tidak terjebak menghalalkan sebuah cara untuk mencapai satu tujuan. Keyakinan adanya akhirat melahirkan etika dalam kehidupan seorang muslim pada cara bagaimana dia mencapai dunia ini. Dia tidak terjebak menghalalkan cara. Dunia ini tujuan jangka pendek. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tapi jangan membuat cacat akhiratmu karenanya. Inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Iya sih, saya kepengen kaya. Tapi kalau korupsi, akhirat saya bagaimana nanti? Iyalah, saya kepengen naik pangkat, tinggi jabatan. Tapi kalau fitnah orang, hantam kiri sikat kanan, teman jadi lawan, lawan pun jadi teman, akhirat saya bagaimana nanti? Ini melahirkan etika pada tata cara mencapai kehidupan dunia. Tidak terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Karena apa? Tidak satu perbuatan dunia yang bagaimanapun kecilnya yang tidak akan berakibat akhirat. Raih duniamu, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tapi pada sisi lain, jaga jangan sampai dia membuat cacat di akhirat nanti. Nah, seorang muslim yang baik tentu yang pandai meraih dua tujuan ini, mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Sementara Rasul pernah mengajarkan, bukan orang yang terbaik dari kamu, orang yang hanya mengejar dunia dengan menyia-nyiakan akhiratnya. Seperti juga bukan orang yang terbaik yang mengutamakan akhirat dengan menyia-nyiakan dunianya. Tapi orang yang terbaik, man jama'akuma, orang yang pandai mengkombin antara keperluan dunia dan kepentingan akhirat nanti. Nah, untuk mencapai tujuan ini, tujuan dunia, dunia sebagai tujuan jangka pendek bisa dicapai dengan ilmu, dengan sains, dengan pengalaman, dengan nasib. Makin banyak ilmu, makin mudah meraih dunia. Makin syarat kita dengan pengalaman, makin mudah meraih dunia. Atau karena faktor nasib, lalu kita bisa meraih dunia. Sementara akhirat hanya bisa diraih dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi ibadah. Jadi, dunia kita capai dengan prestasi ilmu, prestasi pengalaman, atau karena faktor nasib. Akhirat kita capai hanya dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada efek dunianya dari sholat kita, dari puasa kita, dari haji kita, dari zakat kita, itu sekedar side effect. Tapi sasaran utama adalah akhirat dan ridho Allah. Untuk mencapai dua tujuan ini, Allah memberikan alat. Alat untuk mencapai tujuan. Dan dalam kaidah usul fikih dijelaskan bahwa lil wasail hukmul maqasid, alat dan tujuan hukumnya sama. Jadi kalau tujuan ke situ, alatnya harus ada untuk membawa kita ke arah itu. Saudara wajib naik ke loteng. Tidak bisa naik ke loteng kalau ada tidak ada tangga, maka tangga itu menjadi wajib adanya. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, Allah memberikan alat kepada kita. Apa alatnya? Dalam surah At-Taubah ayat 111 bisa kita lihat. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. ayat ini merupakan transaksi yang sangat transparan. Transaksi yang sangat transparan. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman. Dagangannya amwal dan anfus, harta dan diri. Harganya adalah surga. Sekali harta dan diri sudah kita jual kepada Allah, tentu tidak akan kita jual lagi kepada yang lain. Jadi dengan kata lain, harta itu apa? Semua bentuk materi yang kita kuasai. Uang, tanah, kebun, pabrik, dan sebagainya. Lalu yang dimaksud dengan anfus, diri itu apa? Semua kekayaan yang ada dalam pribadi kita. Konsep, pikiran, ide, wewenang, jabatan, kemampuan, skill, itu semua anfus. Untuk tujuan jangka pendek, harta dan diri harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang, harta dan diri harus menunjang jalan menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan kalau kita ingin mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan kata lain, yang alat itu jadikan dia sebagai alat. Jangan dia dijadikan tujuan. Sekali alat kita jadikan tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Begitulah sang waktu sering menggeser alat menjadi tujuan. Tujuan kita adalah kekuasaan. Tujuan kita adalah kekayaan. Tujuan kita adalah popularitas. Tujuan kita adalah menghimpun segala macam kekuatan. Padahal itu cuma sekadar alat untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau alat kita jadikan tujuan, kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Dan akhirnya kita akan terjerat kepada fata morgana. Kita sangka itulah tujuan itu. Kita sangka kita sudah sampai kepada titik yang kita tuju, padahal cuma pandangan yang menipu saja. Akhirnya kita terjerat dalam arus siklus yang berkali-kali diperingatkan oleh Al-Quran, Al-Hakumut Takathur. Kamu telah celaka lantaran berlomba-lomba menjadikan alat sebagai tujuan. Berlomba-lomba menjadikan alat sebagai tujuan. Karena itu, gunakanlah alat sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan bukan malah alat yang dijadikan tujuan. Berapa banyak pun harta kita miliki, dia cuma alat. Setinggi apapun kedudukan yang kita capai, dia cuma alat. Sebanyak apapun ilmu pengetahuan yang kita kuasai, dia cuma sekedar alat untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan puasa Ramadan kita harapkan menjadi laboratorium rohani yang membina nilai-nilai keseimbangan. Sebab kalau tidak ada nilai keseimbangan, akan pincanglah gaya hidup kita. Tidak mustahil kita terjebak pada materialisme, hedonisme, yang pada akhirnya lagi-lagi mengantarkan kita kepada fata morgana. Semoga ibadah puasa makin menyadarkan kita untuk memperalat yang memang alat, dan menjadikan tujuan yang memang tujuan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirat.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Alhamdulillah hari ini kita sahur.
1: Dek, belajar mana Dek?
2: Belajar. Adik nggak lihat tuh dari kemarin, dia kagak ada kelihatan dari kemarin.
3: Abang udah coba ketok pintunya, cuma nggak ada jawaban Pak.
0: Gue bangunin aja.
1: Fajar.

0: Urgar. Kenapa jar?
1: Pak, maafin aku, Pak. Aku masih gagal masuk di universitas pilihan Bapak, Pak. Maafin, Pak.
0: Gak apa-apa. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Banyak orang yang gagal di luar sana, tapi dia masih tegak. Bapak percaya, Fajar nanti ke depannya akan sukses, akan berhasil, ya. Nanti bisa cari kerja sambil menunggu kuliah dulu. Ya. Ikan hiu tak beratang.
1: Jaga.
0: Mari kita sahur sekarang.
1: Kuku.
0: Ayo, sahur.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus lemon.
7: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bana semuanya. Berjumpa bersama Bila Sobat Bana di pagi hari ini di ajang Ngopi Spesial edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. Nah, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bana setelah beberapa hari tidak berjumpa gitu ya. Nah, di pagi hari ini tuh Sobat Buana Bila akan menemani Sobat Buana seperti biasa sampai nanti jam 8. Dan seperti biasa juga Bila udah nyiapin topik hari ini nih Sobat Buana buat ngemenin kita ngobrol 2 jam ke depan gitu ya. Topik hari ini Sobat Buana tentang siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan gitu. Nah, ini cocok banget buat bunda-bunda dan buat pelajar-pelajar nih yang hari Senin ini udah masuk ke sekolah gitu ya. Apa sih mungkin yang harus di-preparein gitu ya. Kalau bunda-bunda biasanya prepare-nya buat putra-putrinya gitu ya. Biasanya di-preparein bunda-bunda tuh masih SD-SD Sobat Bana. Kalau SMP mah harusnya udah prepare sendiri ya, udah menyiapkan sendiri. Tapi kalau masih SD-SD tuh cocok banget masih di-preparein sama bunda-bundanya gitu ya. Nah, Bila mau tanya dulu nih sama bunda-bunda yang mungkin putra-putrinya masih kecil gitu ya, masih terbilang anak-anak belum memasuki usia remaja. Apakah banyak sekali gitu yang dipreparin ataupun yang dipersiapin? Nah, boleh banget di-spill ceritanya sama Bila di pagi hari ini betapa ribetnya gitu ya. Ataupun simple aja nih, prepare-nya gak terlalu ribet di hari Senin. Biasanya Senin tuh bawaannya yang paling banyak gitu ya. Nah, boleh banget di-spill sama Bila di pagi hari ini apa aja yang dipersiapin nih sama Bana. Di 0856 3454545 45.

101,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali bersama Bila di pagi hari ini. Sobat Buana, tadi Bila udah spill ya tentang tema hari ini, yaitu siap sekolah, siap belajar, apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah tapi Bila mengambil contoh di Sobat Buana, bunda-bunda yang nyiapin peralatan sekolah ataupun nyiapin prepare sebelum hari Senin ataupun hari Selasa besok gitu ya, di malam hari biasanya. Itu tuh banyak sekali Sobat Buana, mulai dari tas. Nah tas tuh pasti ada isinya ya Sobat Buana, isinya tuh pensil, terus

kemana. Ini bisa menjadi penyakit anak SD gitu ya. Nah, apakah bunda-bunda juga merasakan seperti itu nih sebenarnya, atau cuman Bila aja yang merasa? Tapi Bila mikirnya semua merasakan sih. Apalagi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh sebenarnya masih SD, masih aktif-aktifnya gitu ya. Gak tahu ambil pensil gak dikembalikan lagi kayak gitu. Bahkan gak ada, gak hanya anak SD aja sebenarnya, bahkan anak Rambana buat bunda-bunda yang lagi prepare untuk nyiapin peralatan sekolah buat putra-putrinya, boleh banget nih di-spill sama Bila di pagi hari ini ya di 0856345454545.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Kembali lagi di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini nih, yang udah nemenin Sobat Bana dari jam 6 tadi ya. Sobat Bana, jam 6 lebih 30-an gitu ya. Masih ada waktu sekitar 30 menit buat Bila nemenin Sobat Bana semuanya. Dan pastinya Bila di pagi hari udah spill tema hari ini, yaitu tentang apa aja sih persiapan sekolah, jadi ya siap sekolah, siap belajar, apa aja yang perlu dipersiapkan gitu ya. Nah, Bila mau tanya, tadi udah tanya sama bunda-bunda ya, apa persiapkan apa aja buat putra-putrinya sekarang gitu ya. Buat para remaja-remaja nih, biasanya kalau sekolah tuh nyiapin apa sih gitu ya. Nah, kalau sekolah tuh nyiapin apa sih sobat bahana semuanya? Apakah setiap hari menyiapkan buku sesuai jadwal pelajaran gitu ya? Kadang juga para remaja tuh juga gak luput dari salah ya sama Bana. Salah bawa buku gitu ya, ada buku yang ketinggalan. Nah, itu gitu nyiapinnya gimana sama Bana sampai ada yang ketinggalan? Nah, boleh banget nih cerita sama Bila kalau ada momen lucu gitu ya. Peralatan sekolah ketinggalan tuh biasanya paling sering apa sih sama Bana? Kalau HP gak mungkin ketinggalan ya, tapi kalau peralatan sekolah ada aja yang ketinggalan. Nah, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini nih, apalagi buat yang mungkin terbilang sibuk gitu ya Sobat Bana. Nah, itu bagaimana manajemen waktunya biar gak ada peralatan sekolah ketinggalan ataupun gak ada tugas-tugas yang ketinggalan gitu. Nah, boleh banget cerita sama Bila bagi hari ini ya Sobat Bana, untuk para remaja-remaja gitu ya, yang kadang bukunya itu buku sekolah, buku tugas ataupun buku paketnya bisa ketinggalan. Nah, itu disiapinnya udah benar-benar lihat jadwal belum sih, atau nyiapinnya sambil ngantuk ya Sobat Bana? Iya mungkin ya. Nah, kalau Sobat Bana semuanya, apakah juga seperti itu gitu ya, sering mengalami seperti itu, kejadian itu gitu ya. Nah, boleh banget nih diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545. Pengalaman Sobat Bana semuanya, pengalaman lucu, barang apa sih yang sering ketinggalan peralatan sekolah sekolahnya gitu ya. Tetapi Bana FM ngawis, lain satu ini bilangkan kembali lagi, nanti kita cerita lagi sama Bana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak.

0: Buat ngilangin enek oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh rasanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...
2: Oh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kelapa sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, nanti Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini. Bila akan kembali lagi di sesi kedua ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di jam 7 sampai jam 8. Nanti jangan kemana-mana Sobat Buana, tetap di Buana FM Ngawi untuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap sekolah, siap belajar, apa yang perlu dipersiapkan.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.